0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

0: Mesin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kalian sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Palox Mawe, teman terbaik kamu, radionya Daku Dati Sabiani, Dul Jailani dengan Anggur Cinta. Ya ampun, emang ada gitu Anggur Cinta? Spesial buat kamu yang lagi mendengarkan Pro 2 Palox Mawe. Aku baru beli ini, baru beli sarapan teman Pro 2. Gimana, kamu udah sarapan belum? Jadi lumayan lah ya asupan pagi ini agar kita semua diberikan kefokusan dalam bekerja. Oh, untuk kamu semua yang masuk jam 8 pagi hari ini, jangan berkecil hati teman Pro 2. Jadikan segala sesuatu itu kayak ladang amal ibadah buat kita, termasuk ikhlas dalam bekerja tentunya ya. Spesial buat yang mau jalan atau buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan dan lancar di hari Minggu kamu teman Pro 2.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

0: Thanksgiving gak?
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih yang
4: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: Enggak.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Dari media informasi dari program 2 RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Gimana, udah pada sarapan teman pro 2? Insya Allah ya. By the way, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Aceh resmi memiliki nakoda baru ya, dalam kegiatan masa perkenalan calon anggota pamerca kedua yang digelar 24 Juni 2026 di Aula Insan Ceta Loksemawe. Zulfikar SH CPM CPLA resmi dipercaya memimpin DPC Permahi Aceh. Ya, Mapercha kedua mengusung tema penguatan kaderisasi mahasiswa hukum dalam membentuk kader Permahi yang kritis, berintegritas dan progresif sebagai agen perubahan dalam mengawal supremasi hukum. Tema tersebut menjadi komitmen bersama dalam mencetak kader hukum yang mampu menjawab tantangan penegakan hukum di masa depan ya. Dalam sambutan perdananya, Zulfikar menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas intelektual anggota, serta mendorong mahasiswa hukum agar lebih aktif dalam mengawal isu-isu keadilan dan supremasi hukum.

By the way, buat kamu semua yang pagi hari ini lagi mikir skor andalan klub sepak bola andalan kamu ya, jangan sampai mengganggu sirkulasi kamu. Kok sirkulasi sih? Perjalanan hidup kamu ya, waktu istirahat, waktu bersama keluarga, dan waktu bekerja. Jangan sampai bela-belain ya, gak masuk kerja gara-gara nonton klub idola kamu, teman berdua. That's not good ya. The Groove featuring Dira dengan Sejiwa Yang Satu Ini. Aku berharap kamu semakin terhibur di Pro 2 mendengarkan minggu pagi ini bersama Egy Putra aja di Pro 2 Palok, sebagai tempat terbaik kamu ada di

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
3: Tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengar mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

membuka pintu lebar bagi jurnalis dan tokoh agama asal Indonesia. Hal ini bertujuan meluruskan berbagai isu miring dari media barat. Ya, Kepala Divisi Urutan ASEAN Tenggara Kemenlu Tiongkok Zian Farqiang menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan delegasi jurnalis se-Sumatera yang berlangsung hari Kamis 26 Juni lalu di Beijing ya. Tiang Fang Kiang mengatakan Tiongkok sudah menerapkan kebijakan baru berupa bebas visa transit bagi warga Indonesia. Aturan transit selama 10 hari ini diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat Indonesia. Nah, teman Pro 2, kebijakan ini mempermudah para wisatawan dan pelaku usaha untuk masuk ke Tiongkok. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk membuka diri terhadap dunia luar. Iya, Tiongkok juga menjalin kerjasama erat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Ya, pemerintah rutin mengundang perwakilan ulama Indonesia untuk melihat langsung kondisi sebenarnya.

ada yang satu ini adalah Lala Huta dengan Beta judulnya ya. Untuk kamu semua teman Pro 2 di minggu pagi ini, buat kamu yang baru tersadarkan dan baru mau ngemulai, ayo mulai pembersihan itu sekarang ya. Jangan ditunda lagi, sekarang atau tidak sama sekali teman Pro 2.

datang buat kamu semua yang baru aja tiba di Kota Rock Sumawe ya. Semalam baru aja nyampe rumah kamu dan pagi hari ini dluk, mata kamu baru kebuka ya untuk memulai aktivitas kamu di minggu pagi ini. Belum telat untuk melakukan sesuatu ya, daripada tidak sama sekali. Teman Pro 2, kita punya Hozier yang almost ya, ini seru banget ya, sweet banget, romantis banget lagu ini kalau kata aku sih. Semoga kamu juga ikut terhibur sambil mendengarkan Pro 2 Everlong Smawe pagi hari ini.

gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loks Mawi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Masih suka buang sampah sembarangan?
1: Jangan ya, Dek ya.
2: Masih suka buang sampah di sungai?
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
1: Jangan ya, Dek ya.
4: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan, serta merusak keindahannya.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Bang, ini nasinya ya bang, ini airnya. Jangan abang lempar-lempar lagi ya bang. Dimakan.

0: Kenapa Abang makannya di situ, Kak? Kenapa Abang gak makan sama kita di rumah?
1: Abang kan lagi sakit, Dek. Tuh, lihat. Abang sakit, kan?
2: Eh, ada duit gak? Ada duit gak? Heh.
1: Bang, dimakan dulu nasinya ya, Bang.
0: Kalau Abang sakit, kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja, Kak? Kan Abang harus berobat.
1: Dek, kata Mama, di tempat ini Abang akan lebih baik. Kalau sama kita di luar, Abang akan lempar-lempar barang, akan menyakiti orang. Itu bahaya, Dek.
0: Jadi Abang selamanya di sini. Kapan, Kak, dia bisa sembuh? Biar dia bisa sama kita lagi.
1: Dek, Abang pasti akan sembuh. Mungkin suatu hari nanti Abang bakal kumpul sama kita lagi, Dek.
0: Kakak sama Mama jahat. Kasian Abang dikurung di sini terus. Abang kan manusia juga.
3: Bukain, bukain, bukain.
4: Stop pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Pasung melanggar hak asasi manusia dan memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan tubuh penderita gangguan jiwa. Hentikan pemasungan dari sekarang. Mari cintai, dampingi, dan pulihkan ODGJ dengan manusiawi. Ayo, bawa pasien ODGJ ke rumah sakit.

suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.

kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Produa Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

95,5 Komedia Friday Lux, saya teman terbaik kamu. Resi 11 lebih 10 menit. Selamat pagi menjelang siang semuanya, teman Radio Lux. Mawinya cerah untuk hari ini, yang kalau menikmati hari Minggu. Baru selesai nonton bola ya. Piala Dunia di tadi tuh pertandingan antara Yordania ya sama Argentina. Wah, Messi cetak gol. Oke, okay, selamat siang semuanya. Semoga hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang menyenangkan. Gak kemana-mana ya, udah nggak apa-apa ya, di rumah aja. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kalian isi di teman perdua, walaupun cuma di rumah aja. Yang penting bukan di mana, tapi sama siapa. Benar gak sih teman radio, ada yang setuju, setuju dong ya. Kita tuh bukan happy dan bahagia itu bukan kemana, dimana kita, tapi kita menghabiskannya sama siapa.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

95,2 Radio Lux, semangat teman terbaik kamu. 12 lebih 15 menit siang hari ini di Minggu. Tempor Radio kita udah di 28 Juni aja nih, di penghujung bulan. Semoga bulan Juni ini banyak mengukir kebahagiaan Tempor Radio ya, daripada sedihnya. Menjelang bulan Juli nanti, udah ada planning apa nih untuk kalian? Semoga segala sesuatunya dimudahkan ya, untuk segala upaya, usaha, doa yang sudah dilakukan. Semoga hari demi hari, bulan demi bulan, sampai di penghujung tahun nanti, Tempor Radio banyak hal yang udah kita dapatkan. Dan apapun itu, semoga kita bisa mensyukurinya, Tempor Radio ya. Kadang rencananya pengen yang banyak gitu, tiba-tiba upayanya justru tidak kita dapatkan apa yang kita inginkan. Gak apa-apa, yang penting tetap bersyukur, tetap berusaha. Selama masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, untuk beribadah, untuk menikmati beragam macam keindahan dunia ini dengan cara yang benar, saat itulah juga masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Teman-teman, informasi untuk waktu azan zuhur Lok Semawi dan sewaktu nanti di jam 12 lebih 38 menit, dan tetap di Prodo Lok Semawi, teman terbaik kamu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

95,5 Komodio Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu, hanya Rindo Unmissable Informasi. 1:03 untuk hari ini, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Masih dengan suasana libur akhir pekan yang diisi dengan kebahagiaan dan bersama keluarga. Nanti di jam 2 siang kita gabung sama Pro 2 Jakarta ya, untuk Top 10 Nasional setiap hari Minggu untuk edisi hari ini.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu. Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu

0: 95 Komedio Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Di jam 2 siang kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk Top 20 National edisi minggu ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan Dira pamit. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Besok kita ketemu di jam yang berbeda dengan Pro 2. Tetap di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Oke, okay. Plus buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, okay, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
2: Number 20.

0: kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 14 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu, Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: berdua penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

plus mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak.

dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke, teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinespiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Sallu salatan muwadda'. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketenteraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiril sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabarnya di hari Minggu ini? Semoga akhir pekannya berjalan menyenangkan ya. Gak kerasa kita udah memasuki waktu sore. Mungkin ada yang masih nikmati waktu bersama keluarga, ada yang baru pulang jalan-jalan, ada juga yang milih santai di rumah sambil mempersiapkan diri menyambut hari Senin besok. Dan apapun aktivitas teman Pro 2 sore ini, semoga tetap menyenangkan. Jangan terlalu sibuk mikirin hari esok sampai lupa nikmati sisa akhir pekan ini. Dan beberapa jam ke depan, aku Marley bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan, obrolan ringan, dan informasi menarik yang semoga bikin sore ini terasa lebih seru. Jadi kalau lagi di perjalanan, lagi ngopi, atau sekedar rebahan nikmati suasana Minggu sore, pas banget nih barengan Pro 2 ya. Mari kita nikmati sisa akhir pekan ini dengan suasana yang santai, musik yang asik, dan semangat yang tetap positif. Selamat sore teman Pro 2. Ini dia darinya Salma Salsabil, boleh juga.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Darinya Aras featuring Helena, One Night in Dubai. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita udah ada di Minggu sore ya. Buat sebagian orang ini waktunya untuk bersantai, tapi buat yang lain justru mulai muncul pikiran kalau besok itu udah Senin lagi. Waduh, kalau teman Pro 2 udah mulai overthinking, mikirin kerjaan, tugas, atau jadwal yang menunggu besok, coba kasih jeda dulu ya, nikmati sisa akhir pekan apa adanya. Dan ada 3 tips sederhana nih yang bisa dicoba. Yang pertama, jangan isi kepala dengan daftar pekerjaan besok terus-menerus ya. Catat aja kalau perlu, lalu disimpan. Dan yang kedua, lakuin satu hal yang benar-benar bikin kamu nikmati hari ini ya. Bisa jalan santai, baca buku, nonton film, main game, atau sekedar dengerin musik. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah kalau memilih istirahat. Istirahat itu bukan berarti malas ya, tapi bagian dari mempersiapkan diri untuk kembali produktif besok. Jadi manfaatin dulu sisa minggu ini sebaik mungkin. Besok punya waktunya sendiri, sekarang waktunya nikmati sore. Dan aku Marley siap nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana makin nyaman. Selanjutnya ada Liodra, Tak Dianggap.
1: Koma 2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Rio Adiwardana dengan hitsnya Tingkah. Ya, selamat menikmati akhir pekan teman Pro 2. Buat ya masih kita masih di sore ceria ya barengan Marley ya. Dan kita buka line request di 0811-6715-952, 0811-6715-952, atau boleh typing langsung di kolom komentar di live TikToknya Pro 2 Los Mawe. Lagi live juga nih. Kita sapa-sapa dulu nih yang lagi ada di live. Ada Zulia Cantik, ada Bang CB, ada siapa lagi nih, ada Kak Viola Store, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya nih kita masuk request nih di dari live TikTok ya. Ada Zulia Cantik request lagunya Angie Carvalho, Remuk. Oke, kita puterin dulu buatnya Zulia. Ada Angie Carvalho, Remuk.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusmawi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, baru aja kita dengerin Berharap Kau Kembali darinya Fabio Esser. Lagu yang menggambarkan harapan untuk memperbaiki sesuatu yang telah renggang dengan lirik yang menyentuh dan dekat dengan pengalaman banyak orang. Nah, kalau tadi tentang harapan agar seseorang kembali, lagu berikut ini justru membawa sudut pandang yang berbeda tentang saat seseorang memilih menetapkan batas dan tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang membingungkan. Ini dia Gia dengan Jangan Panggil Sayang.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halus Mawai, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam Pro 2. Enggak kerasa 22 menit telah meninggalkan pukul 6 ya. Semoga minggu teman Pro 2 berjalan menyenangkan. Kalau tadi sempat jalan-jalan bareng keluarga atau bareng teman-teman, mungkin semoga udah sampai rumah dengan selamat. Yang dari tadi di rumah, semoga udah menikmati waktu istirahat yang cukup ya. Dan sebelum malam benar-benar tiba dan kita kembali menyambut rutinitas besok, manfaatin sisa hari ini untuk recharge sejenak. Nggak harus melakukan hal-hal yang besar. Cukup makan malam bersama keluarga, ngobrol sebentar dengan orang terdekat, atau nikmati lagu-lagu favorit juga udah bisa bikin pikiran lebih rileks. Dan aku kemarin masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai ini pukul 7 nanti sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta di program Pro 2 India. Tetap bersama kami karena setelah ini masih ada deretan lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana minggu malam teman Pro 2. Next ada Jeong Dong Won featuring Sejun, Dream High.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawi. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung sore dan sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang, menandai berakhirnya hari yang semoga penuh dengan hal-hal baik ya. Apapun aktivitas sama Pro 2 hari ini, semoga semuanya diberi kelancaran. Kalau ada target yang belum sempat tercapai, gak apa-apa, masih ada kesempatan untuk melanjutkannya esok hari. Buat teman Pro 2 yang akan bersiap menunaikan sholat maghrib, semoga ibadahnya khusyuk dan membawa ketenangan. Setelah itu jangan lupa makan malam dan luangin waktu sejenak untuk beristirahat sebelum memulai rutinitas baru besok. Dan aku Marlip pamit sebentar untuk jeda maghrib, tetap bersama Pro 2 karena setelah itu kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta di program Pro 2 Indie. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qur'annya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Qur'an jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli, habis. Ya, ya Allah, habis. Begitu bilang, ya Allah, habis, meninggal. Misal, misal, misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah, somai.

0: Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Peradalah sebagai teman terbaik kamu. Selamat malam teman Peradua. Masih terus kamu dengarkan di sini bersama aku Dika yang akan terus menemani kamu sampai jam 11 waktu Indonesia Barat ataupun jam 23 ya, yaitu jam 11 malam tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya di malam Senin ini, di minggu malam Senin tentunya. Kita baru saja tadi mendengarkan Indonesia Pro Indie yang acara ini juga dirilai oleh Pro2 Jakarta seluruh Indonesia. Ya, dan sudah saatnya sebentar lagi kita mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Ketolok Semawe dan sekitarnya, tepatnya 2 menit lagi ya. Selamat menanti, menunggu dan melaksanakan ibadah sholat insya. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Kita akan terus di program berikutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.
1: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

mata merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. 59 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Produa di Kota Loksemawe yang cuacanya di malam ini ya sangat dingin ya. Karena memang kita baru aja diguyur hujan yang sangat deras ya. Mengingat teman Produa malam ini juga hujan deras ya. Jadi mungkin agak sedikit menghambat perjalanan kamu ya. Jadi harus selalu berhati-hati untuk kamu semua teman Produa, karena kita tahu ya, ini karena genangan air pasti menutupi lubang-lubang di jalan ya. Jadi semoga yang kemanapun tujuan kamu, semoga tujuan kamu itu sampai, kamunya juga dengan selamat ya teman Produa. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dika akan terus menemani. Kita hadirkan lagu-lagu berikutnya untuk kamu semuanya ya. Selamat malam teman Produa. Jangan lupa istirahatnya, istirahat yang cukup. Karena besok apa? Karena besok hari Senin.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Ya, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Masih di 95,2 dari Prodol, semuanya teman terbaik kamu, teman Prodol. Ya, dan sekarang 1 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aduh, lucu banget sih ya, teman Prodol lagi viral banget nih. Kita gak tahu kenapa media sosial kita itu lagi dipenuhi sama hal yang random, yang lucu-lucu ya. Kadang-kadang bikin kita ketawa, tapi nanti kita sedih lagi. Tapi ya itulah ya, yang namanya hidup teman Prodol. Karena kadang 5 menit kita ketawa, 10 menit kita menangis. Begitu juga sebaliknya ya. Semoga apapun yang sekarang lagi kita miliki, kita mensyukuri semuanya. Begitu juga dengan apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita yakin kalau misalkan semua bakal baik-baik saja gitu. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya. Udah jam 10 malam nih teman Prodol, sudah saatnya beristirahat ya. Sebelum nantinya di hari Senin kamu beraktivitas setelah lelah banget ya. Kamu udah muter sana muter sini, udah happy-happy di special weekend ini. Semoga besok energi kamu sudah terpenuhi dengan kamu tidur istirahat yang cukup, dan juga semangat untuk menyambut hari Senin esok ya tentunya. Masih akan terus kita temenin sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya kita dengarkan jazz musik. Energi Prodol Semau ya teman, terbaik kamu.

0: tapi musuhnya banyak. Kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: komplotan gajah masuk ke kebun warga dan menghancurkan tanaman.
1: Berita apa yang kamu baca, Sah?
0: Biasa ya, gajah ngamuk di kebun warga. Racunin aja gajahnya, selesai masalah.
1: Apa kamu bilang? Itu malah tambah masalah, Sah. Kamu tahu nggak, Sah? Bukan gajah yang masuk dan merusak ke kebun warga, tapi warga yang telah merusak rumah gajah dengan menggunduli hutan dan membuat lahan baru. Makanya, jangan semena-mena dengan gajah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdi untuk hari ini di Senin 29 Juni 2026. Hingga nanti di jam 9 pagi dan menemani dengan serangkaian program pilihan dari Prodiolog semua teman-teman kamu. Dan kami informasikan tadi waktu azan subuh sudah berkemanang di jam 4 lebih 59 menit. Selamat menunaikan ibadah salat subuh dan tetap di Prodiolog semua teman terbaik kamu.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Info pertama, informasi pertama. Sinergi Bea Cukai dan Polri gagalkan penyelundupan 325 kg sabu dari rri.co.id Loksemawe. Sinergi antara kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksemawe, Satgas Kapal Patroli BC15031 dan Satuan Tugas NOC Tim Mabes Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis metamfetamin atau sabu seberat sekitar 325 kg yang diduga berasal dari Thailand dan masuk ke Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan. Operasi bermula dari kegiatan sharing information dan joint analysis yang dilakukan oleh kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksemawe, dan Satuan Tugas NOC Tim Mabes Polri terkait adanya dugaan penyelundupan sabu dari Thailand menuju wilayah pesisir Aceh. Berdasarkan hasil analisis, tim memperkirakan kapal membawa narkotika akan mendarat di sekitar Kuala Meraksa, Kecamatan Belang Mangat, Kota Loksemawe. Untuk memastikan pengungkapan berjalannya optimal, dibentuk tim laut dan tim darat yang bergerak secara simultan. Dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas menemukan 13 karung goni berwarna kuning. Setelah dibuka, setiap karung berisi kemasan teh Cina yang diduga berisi narkotika jenis metamfetamin. Berdasarkan pengakuan awal, kedua tersangka seluruh paket tersebut merupakan sabu dengan total berat sekitar 325 kg. Dalam operasi tersebut, tim juga mengamankan dua orang tersangka yakni Z yang diduga berperan sebagai kurir darat dan J sebagai kurir laut. Seluruh tersangka beserta barang bukti kemudian diamankan di kantor Bea Cukai Loksemawe sebelum diserah terimakan kepada Satuan Tugas Tim Mabes Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini tim gabungan masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional yang diduga terlibat dalam pengiriman sabu asal Thailand tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 dari rri.co.id ya. BMKG himbau warga dan nelayan waspada potensi hujan petir di sejumlah wilayah Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Melikusalai Aceh Utara menyampaikan perakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Loksemawe Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, Benaruyah, dan Biren melalui siaran. Perakiraan BMKG Febrianto Simanjuntak menjelaskan bahwa kondisi cuaca untuk pada suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Potensi cuaca di beberapa daerah cukup bervariasi. Sementara itu wilayah Benaruyah, Biren, dan Aceh Timur patut meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi diguyur hujan yang disertai dengan angin dan petir. Penutup keterangan BMKG meminta seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di darat maupun di pesisir untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksemawe.

Mila Mulima, Komedio Radio Laksemawi, teman terbaik kamu, selamat pagi, Top Radio, selamat hari Senin untuk kita semuanya di akhir bulan ini ya, yang sudah bersiap-siap untuk beraktivitas hari ini, selamat pagi semuanya dan semoga ini menjadi langkah awal untuk memulai minggu ini, teman Pro 2 ya, di hari 29 di bulan Juni. Untuk kalian semua nih, Tom Radio, apa sih yang paling diharapkan untuk hari ini? Setidaknya kita awali dulu dengan berpikir baik, Tom Radio ya. Kalau segala sesuatu sudah berpikir dengan baik, dilakukan dengan baik, ya pokoknya segala sesuatu hal diisi dengan yang baik-baik, semoga sampai sore nanti, bahkan sampai nanti malam, ya semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun terkadang yang baik itu nggak sesuai dengan harapan kita, Tom Radio ya. Ya kan, ada kadang kita rencananya mau melakukan A, tapi realita yang terjadi malah B. Mungkin si B itu membawa kebaikan untuk kita yang belum kamu rasakan, belum kita rasakan, Tom Brodia. Jadi selama kita nggak merugikan orang lain, ya banyak cara sih sebenarnya menuju sukses. Oke, selamat hari Senin. Gak ada yang namanya hari ini tuh I hate Monday gitu ya. Jangan dong, Tom Radio. Senin hari yang baik, Tom Radio ya, banyak keberkahan kalau kita isi tentunya dengan hal-hal yang baik juga. Menemani kalian sampai di jam 9 pagi nanti, tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

105,2 Radio Lux, semuanya teman baik kamu. Teman radio, apa sih kebiasaan pagi yang kalian lakukan ya untuk mengawali pagi? Nah, ternyata ini ada kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di pagi hari, dan kebiasaan ini membuat hidup menjadi lebih baik, teman radio. Iya, mengawali hari dengan produktif. Nah, pada umumnya orang sehat ya ini mempunyai kebiasaan tersendiri untuk mengawali diri mereka, mengawali hari mereka, mulai dari bangun pagi sampai tidak melewatkan sarapan. Nah, apa saja manfaat melakukan kebiasaan tersebut, teman Freddy? Ya, berbagai kebiasaan baik pagi hari diantaranya bangun lebih awal ya. Kalau kita nih umat muslim ya, yang beragama Islam, bangunnya lebih awal karena harus sholat subuh atau peradua ya. Ya, jadi merupakan kebiasaan baik nih kalau kita bangun lebih awal di pagi hari. Ini sebagian orang sulit melakukannya, tapi kalau dia terbiasa, apalagi yang sholat subuh ya, ini pasti nggak akan terlewat, teman-teman. Ya, bangun lebih awal aja tuh banyak manfaatnya ya, mulai dari membuat kulit terlihat jauh lebih sehat ya, karena mendapatkan tidur yang berkualitas, terus memberikan waktu luang untuk berolahraga, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, juga mendapatkan energi tambahan dan bisa menambah produktivitas karena mendapatkan waktu yang lebih banyak. Kebiasaan yang lainnya adalah tidak melewatkan sarapan, teman perjuangan. Ya, ketika sarapan kita memberikan asupan kalori yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Ya, manfaat sarapan juga banyak ya. Memiliki asupan kalsium yang lebih tinggi daripada biasanya. Nah, meningkatkan performa. Jadi kalau kita sarapan tuh konsentrasinya terjaga, daya ingat dan membuat otak lebih sehat. Juga mendapatkan asupan serat harian lebih banyak, juga mempunyai jadwal makan yang teratur. Meski ya, sarapan membawa banyak manfaat ya, tapi juga kita harus memperhatikan menu dan porsinya, teman Freddy. Kebiasaan baik lainnya adalah olahraga pagi. Olahraga apa sih yang paling membuat waktu itu benar-benar efisiensi ya? Jadi waktunya singkat tapi manfaatnya banyak. Semua olahraga, nomor 2 ya. Sebenarnya enggak usah lama-lama, cukup 30 sampai 35 menit aja per setiap hari. Jadi kalau bangunnya cepat ya, jam 6 sampai jam 6:30 cukup. Dan terus bisa melanjutkan aktivitas lainnya seperti bersiap-siap ya dan sarapan. Yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur, teman radio. Jadi ini adalah kuncinya. Ya, kunci utama dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari ini adalah bersyukur. Jadi kamu bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan pikiran-pikiran yang baik, teman radio. Ya, selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita semua, teman radio. Dengan segala hal yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini.

Transmedia Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ippo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ippo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ippo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ippo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ippo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ippo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 dan 715.